Nikitoa nine tsawel tsawel which ognen ne moa in tlak tipak an mochipa tlak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak tipak t